Pantang mana jarnya? Mau rencana kau macam bagaimana gaya aku bagi pantang. Bagi pantang, orang gaya macam ni, ambar gaya tak berikan juga keliti pun punya baik. Ambar gaya, mungkin mungkin apa hari, mungkin mungkin apa hari, mungkin mungkin apa hari, mungkin apa hari, mungkin apa hari jam dah. Kamu begini jat, mungkin jat, tak begini jat, mungkin jat, tak begini jat, apa begini jat? Jaga pada permisi yang mencari tajam korom. Itu singgar, jeringgar, adamgar, mandar tanpa nato koyor. Jumlah bagi naik saja unjuk pun begini.

tangamnin han yo wilaya nam sa yongi madararo kasdamira yani fananga soja fofim no kinsar so kefa pinokin madi wedi unananu aserilaya eho nandi danganyo winde yandok leid yai madi gon leguto matahabon lol serilaya yani fahoda hamadi mfo dangaken yete biseli badin ninchodno baindaiter onde ywa sanam onde ywa sanam madi wa sanam limale onde ywa sanam onde ywa sanam abibu wa sanam miniru onde ywa sanam lalit kabayon karit kende limale fal onyi masar choro awa kumba fai hadikan juana sa yani jombe ru padru hidan tenido kebisna aduma danon lengne ayu.

Asiru la minfal wa imu nyakota sota denjua nasar ewen kambela sali farit angi fonywe hani golle jot okorma iyo korna gunyowe nila yakar onyumbato he yani msirima kilwar mikina jarifut ndeb koli ndeb sa jo kumba mamujuf mbok fapne oy ezambatis ginyura nan giloam lingo rafelanda hanya kendum yenker serila ya efa tu jamete du du gori satu zar eyala na mande ifa tu ta uyobe balolata yuana saringarit ne ino yoku.

kali ala mama urusi kupadu da kibapa da dia mandi adi lari nginya da kala panya linja no cendung kura minya linja no kala batin cila pada banyak tu maka dia orang cendung minta tuwaji itu punya cendung lani ngara kaka kompon nanyang cendung mamba.

ndoko malikum ba isa ba malikum ba kayre ngone jogob kayre singka kayre kemi sibi gibramar coron jana bersin buka cilas.

jagal man nyanyi nan bati nai bawa lawan nama nak dengan nan dog segar matuki labra ngajong jutuki wasi bas mui dayal basi mandi adu kalbe daplangi lawati on son nana mawati luar lahrai la jali ngayo wai nyamati akko joya ikamali kenyala lolo dan natai.

nak nangan antok tegar matuki nabla ngayong dituki wasi bab mui dayal basi manding adukal behendap langilasi onisananak

diam. Sama maluan kamu ke Jakarta ini. Nyemar ke Bali, jangan mandai bensin. Mugaja

0: Yayan Yay Hüseyin Ma. Hüseyin Mocir Adı Şemsi. Adı Şemsi İmar. İmar Cis Umar. Umar Cis Bulukar Umar. Bulukar Umar Muhtes Canlı. Dugla da Adan Tavu. Adan Tavu'la Mekke Doğusu Yok. Fatıl Mekke Adan Tavu. Mücid Mekke Mücid Lemi. Umar Yok Yay Dalle. Yay Dalle Yay Mek. Ay Mugun Ma Ese Daro. Dilim fikir mereka wal ajun yang terbaik. Mamu nyawa lo, dilim jadi kamera, hanya fikir ajun. Saya dah berdoa sebentar, tapi dia tak sanggup. Orang yang jangan, baru nak Baba di bang jatta di mer te gnaw gandu ngi jatta ngi jar baya te tatulu ngi jatta kayle ngi jar kreke ngi jar bilindi te gna paro dalo te gannar ga jar dimro jar bitrefe jar khomat jar nagara bilite gedde dinya ko walu ko faalu waxandar ay waxani bi dina ko fulay jamle ko xore ni bi wax tande wala mo fi ligue ma ta walu dina ko ngon dem ba ngou bati ma ta walu kin mutel mom telo mutel mom kader mutel mom ganar mutel mom
1: yaay ba ko ma ba
0: Muy justo.

0: coba ke sana. Amat udah nace ure, udah pihen legal gua ral, minum ke bepa itu udah pinggal gak, minum ke bepa itu tanah gadi minum. Hoka moka mangadim be nace ure, be nace nai, be cang aina be nai, be namudre aina be nai. Tawurung gua faham gadi rendi, tambah ilu ger ger lepok nu fajar nang gadim tiwa tambah ofo berindi, be namudre amade. Hari ini ha bulitan, wajib be kani minum curtri sian sian dah bilad, be gua pidi amade hari ini. Amar namudre amade. Habis poli amadu be nanggil dum juli, be nanggil amadu be kapi dum hati, be ngaji dum tukal dema jam dulu. Wajib be kami hari ini bulitan kani minum kuat, kai kuat hendak kai kuat amade kadi maya. Kami fuh kuat jono. Iti amadu, amadu fola amadu nangga mahabba mada. Bengkali amar ugal dengan jam dulu, mimpi orang wani arno begaru buat naik. Mimpi baru, baru bulan habis. Si buta guna tu fokus kisah. Jono suwe si cepat dia amar duduk kisah. On aji mimpi no. Amar wali habis. Ia kira ada yang jono tiba kiri. Dapat dengan jam ini dia yasi. Nanti itu kalau mat. Amat dan juali, ubi coba Allah banyak jam galde. Mereka dewan dewan fuh itu tak terbuat. Kau begini ramu kawan. Allah gaya nanti desan debu orang debu debu zaman jam tu hana jasi. Dari amat itu hamba dok pernah makudi bun ujulmi amat. Ujuki muncul. Ujulmi amat itu fee. Uji di kang kau jasi orang amat hilang amat sedih hilang. Dikit jam gaya ni benar sih beli bingkut shoot. Jam dia yasin. Di beli ni yasin tan beli ni kan dia jam ni. Jam jam itu jung muru fay yasin yasin fit. Oi mau yasin orang kau? Yasin ni mau. Ada ni kunci ni. Oi wallahi mana? Oi orang dia Allah maha kuasa suwe di sebab kapita mimida mara orang ni. Suwe je kapita mo kacam pada macul umuli kan ma egal le asuh benar tu cini. Bahasa mas nunggu tu barang mama bahasa barang. Oi buku dum tan oi bah oi kasih. Oi muzon non lam nak dia kongol mu suwe tu sebab ime bengari bayar karno nang non buku hilir cita sebab bengari mana biar ni. Oi sebab lam dah. Sebab bengari ame biar tapi awak pan buku kongol tu nak dia hilir hilir cita kesan angkar tu dah. Saat timbia bayar kapita mo hilir angkar tu hilir cita. Macam macam ni bagus. Selamat juga. Selidi dari demam jamaah tanggul biu hulu jumaat jadi macam tak di demam mulai turun. Nangge tu kita bipi tabal kita kau tu balai jero. Bimbi jono nangga noda hanki arno kahanda naibe wahen nangga noda njuju dihirsiat. Before be kau tu kalau demam jamaah dua tahu ya sih yutim habi ti amar amar hoki amar dunyam amar njuju itu kalau. Bimbi ya sih demam jamaah dua ni ya sih ni demam jamaah dari. Bimbi jono nangga noda awam ingkari kau hirs. Ya sih ni wajiran mukunggul kau hirsi di. Sita ke sana, zaman zaman dia asli. Bayar min komite pemilihan kita tu. Zaman zaman di mana sana aku tu cuti asli. Ibu dengan kerja ibu zaman zaman di mana zaman ibu no. Eh, nak kalau orang ni kisah. Rumah tu no ibu zaman zaman di mana kisah no. Ibu ala orang kasih. Nono kau pernah nak kerja. Bayar dia asin jabari kerja orang orang orang macam tu gallo. Minum orang macam tu beli kurang beli kurang. Kamu pernah suruh kucap senung tu bawa lagi ram. Ibu pasal.
1: Jauh doa Allah makomana hawa na, hai so yang ni putungu, pada waktu menempuh.

Kalau batin kita, kalau banyak tu, maka dia orang yang kita ni kan, ni wajib. Semua yang kandung melalui ni, kalau kapal pun nanya, kalau mampan dia.